0: Ini lah, mari ni yang main kau, mari tu.
1: Show me going to info.
2: Cool.